0: Nikon ni kẹrin le la adọrun ton fa mẹsan ebo lẹyin 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye
1: oruko mi ni Alhaji Karim Adeku.